0: Rasakan lingkungan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
2: 96 FM Radio Manggis.
3: Heboh dangdutnya
2: asik goyangnya.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggil.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi. Ya, bersama saya DJ Ale menemani aktivitas pagi Anda 29 September 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang ada di rumah dan di tempat aktivitas. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Gubernur Jambi menyurati seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi guna menginstruksikan agar pemerintah daerah segera menganggarkan dana untuk keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Provinsi 2027. Langkah antisipasi ini diambil setelah pemerintah Provinsi Jambi secara resmi membatalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026 dan menggeser penyelenggaraannya ke tahun 2027. Akibat minimnya alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten dan kota untuk memberangkatkan atlet mereka. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan ketidaksiapan mayoritas daerah dalam hal pendanaan tahun ini. Jika dipaksakan dengan peserta yang minim, ajang tersebut tidak akan mencerminkan level kejuaraan tingkat provinsi. Sudirman juga menjelaskan pengiriman kontingen atlet ke ajang Porprov membutuhkan biaya yang tidak sedikit, di mana pemerintah daerah harus menanggung berbagai kebutuhan kontingen selama pertandingan. Alokasi dana tersebut dapat disalurkan dalam bentuk dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia di masing-masing daerah atau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga setempat.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi mendesak para pengusaha dan pihak terkait untuk segera memfungsikan serta mengoptimalkan penggunaan jalan khusus angkutan angkutan batubara. Langkah ini dinilai sangat krusial agar aktivitas angkutan batubara tidak lagi merusak fasilitas umum maupun memicu kemacetan parah di jalan nasional, seperti yang kembali terjadi di ruas jalan lintas Tanjung Pauh, Kabupaten Muaro Jambi. Kemacetan dipicu oleh adanya truk bermuatan batu bara yang mengalami patah as di badan jalan serta sebuah truk bermuatan BB yang terguling di tanjakan ruas jalan lintas Tanjung Pauh kilometer 32 sehingga arus lalu lintas harus diberlakukan sistem buka tutup. Terkait progres pemanfaatan jalur khusus, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyebutkan bahwa jalur yang dikelola oleh PT Inti Bangun Sarana sepanjang 101 km dari Tenam Muaro Sebo Ilir hingga Mandi Angin sebenarnya sudah mulai beroperasi, meski penggunaannya belum maksimal. Dia menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam pemanfaatan rute khusus ini demi menjaga kelancaran jalan umum. Di sisi lain, proyek pembangunan jalan khusus oleh konsorsium PT Sinar Anugrah Sukses sepanjang 108 km masih tersandung tata ruang dan benturan wilayah administrasi antara pemerintah Kota Jambi dan Muaro Jambi.

Ya, saya Manggis, nanti kita balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, terutama pengguna kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Khusus pengguna kendaraan roda 2, jangan lupa menggunakan masker dikarenakan kondisi kabut asap masih berlangsung ya untuk wilayah dalam kota Jambi dan sekitarnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi dengan informasi berita lainnya, tetap di Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Selasa 29 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya, selamat pagi juga. Dan kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya.

Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di wilayah perairan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sabtu 29 September 2026. Nelayan tersebut diketahui berinisial H, 23 tahun, warga Parit 5, Kampung Nelayan, Kuala Tungkal. Laporan hilangnya korban disampaikan pihak keluarga dan saksi yang mengetahui keberadaan korban sebelum dinyatakan hilang. Pencarian melibatkan personil Marnit Kuala Tungkal, Satpol Airut Polres Tanjung Jabung Barat, Basarnas Kuala Tungkal, serta BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan pencarian diawali dengan apel persiapan SAR gabungan di pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi. Selanjutnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tim bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik terakhir korban terlihat. Kapolres Tanjung Jabung Barat melalui Kasatpol Arif Pol Airut Polres Tanjung Jabung Barat, Ibtu Abdel Haris, mengatakan pencarian terhadap korban terus dikoordinasikan bersama seluruh unsur SAR gabungan. Dia mengatakan pencarian akan terus dilakukan dengan memperluas wilayah penyisiran. Tim SAR gabungan juga menindaklanjuti setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan korban. Kami menghimbau masyarakat, khususnya para nelayan, apabila menemukan tanda-tanda atau informasi terkait keberadaan korban agar segera melaporkan kepada petugas.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Satu unit rumah warga di Desa Koto Salak, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, ludes terbakar pada Minggu 27 September 2026 dini hari. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 01.30 menit waktu Indonesia Barat tersebut membuat warga sekitar panik. Api yang muncul secara tiba-tiba dengan cepat membesar dan melahap bangunan rumah hingga nyaris tidak menyisakan bagian yang utuh. Warga sekitar berupaya melakukan pemadaman secara swadaya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Namun besarnya kobaran api membuat warga tidak maksimal. Sejumlah warga juga menyoroti waktu kedatangan armada pemadam kebakaran. Menurut warga, saat petugas tiba di lokasi, kondisi rumah sudah hampir seluruhnya terbakar. Petugas yang tiba di lokasi kemudian melakukan pemadaman dan pendinginan. Upaya tersebut dilakukan sekaligus untuk mengantisipasi agar api tidak merambat ke rumah warga lainnya. Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Namun kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Sementara itu, total kerugian material belum dapat dipastikan dan masih menunggu pendataan serta keterangan resmi dari pihak terkait. Kerugian sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Ya, semang semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi ya di pagi hari ini di edisi Selasa 29 September 2026. Selamat melanjutkan kembali semua pekerjaan Anda dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati untuk semua aktivitas yang Anda jalankan hari ini. Dan pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda, dan tetap kita ingatkan di kondisi kabut asap yang masih terjadi di Kota Jambi dan sekitarnya, jangan lupa untuk Anda yang lebih beraktivitas di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker demi keselamatan kesehatan Anda. Dan juga untuk saya Manggis yang selalu menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 mobile ya dengan aktivitas Anda, jangan lupa untuk prioritas keselamatan nomor 1 dalam perkendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Selamat pagi untuk Anda semuanya, saya DJ Ale pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Manggis, wisata, dan kuliner.
0: Salah satu objek wisata yang memiliki keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa adalah Bukit Kayangan. Pesona objek wisata Bukit Kayangan merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kota Sungai Penuh. Letaknya di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Bina Karya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuak jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM
3: Radio Manggis.
2: Yang pertama

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat. Penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi. Hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis. 96 FM
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Good pagi, selamat morning Sohib Magis. Apa kabarnya untuk hari ini di edisi Selasa 29 September 2026 bersama Tata Citata yang nemenin sama Magis, semua disemangat goyang Magis, yuk goyang yuk. Duh, sepertinya hari Selasa ini energi kita itu seadanya. Aduh. Iya. Gimana sama energi Sohib Magis hari ini? Semangat enggak? Semangat dong ya. Silakan gabung dulu di Semangat Gue Magis. Bisa WhatsApp dan juga like komen di Facebook kita ya. WhatsAppnya 08 1174 51 500. Atau Facebook di Magis Spasi Full. Fanspage-nya di Magis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Lalu telepon, ntar deh ya, di jam 11 kita baru ready kan. Aduh, ada pesan-pesan apa di hari ini? Jangan bilang pesan terakhir, waduh enggak. Ayo silakan aja sama yang gabung, kita goyang lagi yuk, ayo. Ini Dratamba, remake.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi Soe Manggis, Anda kembali mendengarkan seputar Jambi News Update edisi Selasa 29 September 2026. Bersama saya Fahmi dan berikut berita selengkapnya. Menteri Kehutanan tinjau lanskap Bujang Rabah di Bungo, soroti peran masyarakat jaga hutan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja Kabupaten Kebungo, Provinsi Jambi, Senin 28 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli Antoni meninjau langsung pengelolaan hutan desa di lanskap Bujang Rabah, Kecamatan Batin 3 Ulu. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam melihat secara langsung praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Raja Juli hadir didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Dirjen Kehutanan, serta disambut Bupati Bungo Haji Dedi Putra bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo. Salah satu agenda utama kunjungan adalah meninjau pengelolaan lanskap Bujang Rabah yang mencakup 5 hutan desa. Kawasan tersebut dikembangkan dengan pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk melalui skema jasa lingkungan dan program karbon. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pengelolaan lanskap Bujang Rabah menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi pengelolaan lanskap Bujang Rabah yang melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Menurut Raja Juli, keberadaan hutan desa tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Raja Juli Antoni, praktik pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat desa Lubuk Beringin menunjukkan adanya hubungan antara kelestarian alam, kearifan lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli Antoni juga melihat langsung keberadaan lubuk larangan di dusun Lubuk Beringin. Ia mendapat penjelasan mengenai aturan yang diterapkan masyarakat dalam menjaga kawasan sungai dan sumber daya ikan agar tetap lestari. Menurut Raja Juli, praktik lubuk larangan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pengelolaan berbasis masyarakat tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam mendorong perhutanan sosial dan kelestarian lingkungan. Kunjungan ke lanskap Bujang Rabah juga menjadi kesempatan bagi Menteri Kehutanan untuk melihat perkembangan program karbon berbasis masyarakat. Kawasan tersebut menjadi salah satu contoh pengelolaan hutan yang menghubungkan upaya menjaga tutupan hutan dengan potensi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Raja Juli menegaskan, pemerintah akan terus mendorong pengelolaan hutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dilansir dari Tribun Jambi. Istri sekongkol mertua bunuh suami di Kuamang Kuning Bungo, tragedi kematian Budi Lestari. Misteri kematian Budi Lestari alias Munyuk, warga Kuamang, Kabupaten Bungo mulai terungkap. Pria 38 tahun itu ditemukan terkubur di kebun sawit di wilayah Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin setelah berbulan-bulan tidak diketahui keberadaannya. Dalam perkembangan penyidikan, polisi mengamankan 3 orang yang diduga berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Mereka terdiri dari istri korban, mertua korban, serta seorang pria yang diduga menjadi eksekutor. Informasi tersebut menyebut istri dan mertua Budi diduga berperan dalam merencanakan pembunuhan, sementara Mukmin 28 tahun diduga menjadi pelaksana pembunuhan. Dugaan tersebut mencuat setelah penyidik mengembangkan kasus penemuan jasad Budi yang terkubur di kebun. Sebelumnya, polisi mengamankan perempuan berinisial MM 34 yang disebut sebagai istri korban dan J 61 yang disebut sebagai ibu mertua korban. Seorang pria berinisial M 28 juga masuk dalam daftar pencarian orang sebelum akhirnya diburu hingga Lampung. Budi menghilang berbulan-bulan. Budi diketahui tidak lagi memberikan kabar kepada keluarga dan orang-orang terdekat selama berbulan-bulan. Korban merupakan merupakan warga unit 14 Kuamang, Kecamatan Plepat Ilir, Kabupaten Bungo. Sebelum menghilang, Budi diketahui rutin mendatangi rumah seorang temannya. Ia biasanya datang setiap 2 minggu sekali atau paling lama 1 kali dalam sebulan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk. Yuk kita cek dulu komentar sama Manggis di sini ada siapa? Semangat Goyang Manggis. Bunda dia pernah ada nih kayaknya lagi di Kedemangan. Nah, lagunya goyang handphone aja untuk suami Manggis. Terima kasih semuanya, semangat. Hadir Bunda Isniati buat Ayu Idah lontong. Hemat jualan aja. Terus yang ada di Bedeng Limo semuanya buat tetap putar lagunya dong di antara dua cinta. Wow. Iya, ini udah hari Selasa, seperti biasa hari Selasa dengan energi yang seadanya deh kayaknya. Padahal masih hari Selasa loh. Baru kemarin Senin, semangat dong, semangat. Abah Wasta Sampangan Gianyar Bali, terima kasih. Abah Sampor Tugas sampai tuntas, terima kasih. Karirin, apa kabarnya? Lagunya di batas kota ini aja. Salam kompak suami Manggis semuanya. Neng Nelly juga. Assalamualaikum. Yuk goyang yuk. Lagunya Tung Keripit atau Semakin Menyala. Semakin menyala gak tuh lagunya semua, buat semua fans Manggis. Tata makasih banyak. Oke. Okay. Ada Mata Syawati juga di Cempaka Putih. Rekos lagunya RT5 RW3. Lalu tulus mencintaimu. Ada Rianto tentunya dari Sungai Gelam, semangat selalu. Ya request lagunya jam 1, jam 2, jam 3, udah jam 10 aja. Salam kompak aja buat semua sama Manggis ya dari Angsa BZ. Tetap semangat aja dalam sharing sampai selesai. Terima kasih. Juga ada Kak Murti. Assalamualaikum nih pagi semuanya. Iya nih energinya belum 100% full ya. Tapi diusahakan tetap semangat. Oke, baiklah kalau begitu. Lagunya Aku Tak Bisa. Ada M Kurniawan Nawan, ada Rima Nawan di daerah Kumpes Sipin Teluk Duren. Ini lagu Lumpur dan Berlian dong. Oke, salamnya semua Swipe Manggis aja dan Tata sama tugas. Oke, terima kasih. Ada Agung SPDI juga, semangat apa yang full tentunya. Asapnya pun ikutan ngepul. Request lagunya Perceraian Lara. Sama apa aja bos semua suami Manggis, tetap bertugas dan terima kasih.

0: Anissa.
1: Oke deh, kali ini apalagi nih Sob Manggis. Iya. Oke, ini ternyata Sob Manggis ada daftar wilayah di Kota Jambi yang pengaliran air bersihnya ini dalam upaya normalisasi loh Sob Manggis. Diketahui pada Senin kemarin, Perumdam Tirta Mayang atau PDAM Tirta Mayang Kota Jambi melakukan pekerjaan terjadwal. Ya, ini berupa pergantian gate valve dan check valve, pemasangan bar screen, ya bar screen, dan penambahan kedalaman titik pompa di intake air duri. Nah, pekerjaannya selesai pada pukul 2 siang ya. Pada pihak PDAM Tirta Mayang masih melakukan upaya normalisasi pengaliran 1x24 jam setelah pekerjaan selesai. Nah, ini ada beberapa daftar wilayah yang terdampak pengaliran air bersih seperti di Kecamatan Alam Barajo, terus Kecamatan Telanai Pura, juga di kecamatan lainnya ya. Ini sepertinya peningkatan kekeruan air Sungai Batanghari. Juga selain pekerjaan terjadwal, PDAM Tirta Mayang juga mengumumkan adanya peningkatan kekeruhan air baku Sungai Batanghari sejak Senin. Nah, maka untuk menjaga kualitas air, pihak PDAM melakukan pengurangan debit distribusi pengaliran sebesar 20% pada IPA Broni 2 dan IPA Tanjung Sari, 10% pada IPA Benteng, dan 7% pada IPA Orduri di 2-3%. Nah, sejumlah wilayah terdapat tekanan air lemah ini atau air keruh berkurangnya durasi jam pengaliran dan berpotensi terjadi penghentian pengaliran sementara.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan

Selamat pagi menjelang siang, Sohib Manggis. Bersama Alia di sini. Sohib Manggis, siapa nih yang kalau makan paling suka makanan yang gurih, manis, atau gorengan? Ternyata makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari juga perlu diperhatikan karena bisa berpengaruh pada kesehatan jantung loh. Dilansir dari Detik Health, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, makanan tinggi garam. Terlalu banyak garam atau natrium bisa meningkatkan tekanan darah dan hipertensi menjadi salah satu faktor resiko penyakit jantung. Beberapa makanan yang cukup tinggi natrium antara lain seperti mie instan, sosis, keripik, kerupuk, dan makanan ringan kemasan lainnya. Yang kedua, makanan tinggi gula. Konsumsi gula berlebihan dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko diabetes dan ikut memengaruhi kesehatan pembuluh darah. Sumber gula yang sering kita temui sehari-hari misalnya minuman manis, roti manis, kue, dan berbagai minuman berpemanis. Kemudian yang ketiga, makanan tinggi lemak, terutama lemak jenuh. Contohnya seperti gorengan, kulit ayam, daging olahan, mentega, keju, dan makanan cepat saji. Kalau dikonsumsi terlalu sering, asupan lemak jenuh dapat meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah. Tapi Sohib Manggis, mengurangi gula, garam, dan lemak jenuh gak harus langsung drastis. Bisa dilakukan secara perlahan. Misalnya mengurangi gorengan, mengurangi gula dalam teh atau kopi, dan mengurangi penggunaan garam, kecap, atau minyak saat memasak. Jadi, mulai dari kebiasaan kecil dulu dan lakukan secara bertahap. Karena menjaga kesehatan jantung juga perlu dibiasakan sejak sekarang. Nah, Sohib Manggis, itulah tips dari kita hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan secara perlahan ya. Sampai ketemu lagi di tips berikutnya.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi jelang siang Bunda Awal, apa kabarnya di Istana Cinta yang request lagunya Cinta Bukan Kapal. Selamat pagi jelang siang Soe Magis, buat yang tersayang love you full, buat tetap mau tugas dan sukses selalu. Terima kasih ya Bun. Ada Bunda Rizka juga di Kamu Bugis, iya. Semangat selalu buat Soe Magis walaupun masih kabut asap ya. Lagunya Bercanda Aja, buat tetap selamat pagi dan terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ingat sama guys, nanti ready di jam 11. Kita buat telepon di 241877, kita kasih goyang lagi, jadi tetap stay tune.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 5 RW 3 10 nomor rumahku
1: RT 5 RW 3
0: di Lion Musik.
1: Jangan lupa untuk like, comment, subscribe.
2: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Terima kasih masih setia bersama kami di berita selengkapnya. Dana bantuan 30 miliar untuk Karhutla Jambi belum terserap dan masih dibahas di APBD Perubahan. Dana bantuan dari pemerintah sebesar 30 miliar yang dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi hingga saat ini belum terserap maupun disalurkan. Padahal ancaman bencana karhutla dan kabut asap masih menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut belum dapat digunakan secara langsung karena harus melalui prosedur mekanisme anggaran daerah yang berlaku. Anggaran bantuan tersebut wajib dimasukkan terlebih dahulu ke dalam APBD Perubahan melalui skema pergeseran anggaran. Sejumlah organisasi perangkat daerah teknis Pemprov Jambi saat ini telah mengajukan proposal usulan program kegiatan. OPD yang sudah memasukkan pengajuan proposal diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Meski usulan dari OPD telah masuk, pihak pemerintah daerah mengaku belum melakukan pembedaan secara serincian berkas program karena dokumennya baru saja diterima. Seluruh berkas proposal yang diajukan nantinya harus melewati verifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya, akhir dari dibawa untuk dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi hingga mendapat persetujuan Gubernur Jambi. Sudirman memaparkan bahwa rambu-rambu penggunaan dana sebesar 30 miliar tersebut telah diatur secara jelas oleh Kementerian Dalam Negara maupun ketentuan pemerintah pusat. Penggunanya diprioritaskan untuk penanganan dampak karhutla, mencakup operasional pencegahan dan pemadaman dan pemulihan lahan gambut, serta penanganan masalah kesehatan masyarakat seperti pembelian obat-obatan, masker, dan penanganan penyakit ISPA. Pemprov Jambi memastikan penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan skema yang disetujui setelah seluruh rangkaian pembahasan di anggaran DPRD rampung. Apabila dana bantuan tersebut tidak seluruhnya habis terserap pada tahun anggaran 2026 akibat keterbatasan waktu pelaksanaan, sisa anggaran dipastikan akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2027.

0: Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua nelayan yang dilaporkan belum kembali setelah melaut di perairan Ambang Luar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi berakhir dengan hasil positif. Kedua nelayan tersebut ditemukan dalam kondisi selamat meski mengalami kelelahan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi Ada Saudarsa mengatakan, kedua nelayan tersebut sebelumnya dilaporkan belum kembali setelah berangkat melaut pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai keberadaan kedua nelayan diterima dari Kantor SAR Jambi pada Senin 28 September 2026 sekitar pukul 1.10 waktu Indonesia Barat. Dari Mukti Ali, Ketua RT5, berdasarkan keterangan saksi, kapal yang digunakan kedua nelayan tersebut sempat terlihat oleh nelayan lain di sekitar perairan Ambang Luar pada Minggu 27 September 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak 8 reskor dari unit siaga SAR Tungkal diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat dan langsung berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk melakukan pencarian. Tim SAR gabungan kemudian menyisir wilayah perairan dengan total area pencarian mencapai sekitar 46 nautical mil. Pencarian dilakukan sejumlah titik yang telah ditentukan berdasarkan informasi dan perkiraan lokasi terakhir terlihat kapal. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sekitar 15.50, tim SAR gabungan menemukan kedua korban dalam kondisi selamat, namun dalam keadaan lemas. Kedua nelayan kemudian dievakuasi dan tiba di dermaga WFC Kuala Tungkal sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, keduanya dibawa menuju rumah masing-masing untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kedua korban diketahui bernama Angga 31 dan Edo 26. Angga merupakan warga Lorong Tawakal RT05 Desa Kampung Nelayan Tungkal Ilir, sementara Edo berdomisili di Jalan Tawakal RT5 Kecamatan Tungkal Ilir Kampung Nelayan. Operasi SAR melibatkan unsur gabungan di antaranya 8 reskor USS Tungkal, personel Baharkam Mabes Polri, Ditpolariut Jambi, Polres Tanjab Bar, Pos TNI AL, Babinsa, BPBD, Tanjabat, PMI, serta masyarakat. Dalam operasi tersebut, tim juga mengerahkan sejumlah peralatan seperti RIB-02, Rescue Carrier, peralatan weather, rescue, dan selam, peralatan medis, komunikasi, evakuasi, serta peralatan pendukung lainnya. Kondisi cuaca saat operasi berlangsung dilaporkan berawan dengan ketinggian gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Setelah kedua korban berhasil ditemukan dan evakuasi, tim SAR gabungan melaksanakan briefing penutupan operasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Operasi SAR kemudian diusulkan untuk ditutup dan seluruh unsur terlibat kembali ke satuan masing-masing. Ada penyampaian apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian hingga kedua nelayan tersebut berhasil ditemukan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh.
2: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Selamat siang Suara Manggis, balik lagi di Semangat Goyang Manggis. Yuk, teleponan yuk. Ya, udah tadi kesabaran buat telepon, silakan aja 241287. Gercep, Semangat Goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, goyang.
1: Ayolah.
0: Ayo. Udah sehat? Udah sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau gitu. Iya, syukurlah kalau gitu.
1: Masih kabutnya, matonya rasanya sepetnya.
0: Oh, ya udah. Oke, mau digoyang sama apa?
1: Gubuk bambu bela.
0: Gubuk bambu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sukses selalu ya, sukses selalu. Cantiknya jangan dikurangi ya.
0: Aduh, iya, siap.
1: Pokoknya yang terbaik.
0: Salam untuk Mama. Sama-sama.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Semangat Goyang Manggis.
2: Goyang ye.
0: Yo.
2: Lamo tidak kasuwo.
0: Aduh.
2: Kali kasuwo nomor 2.
0: Jadilah yo. Alhamdulillah seperti kedengarannya lomba yo.
2: Kemarin imunisasi ya.
0: Oh siapa Mbah yo?
2: Aku.
0: Iya.
2: Sudah masuk dicuekin.
0: Ya iya. Kira-kira
2: putus baru dia angka sebelah.
0: Aduh, iya iya Mbah yo. Masih di itu.
2: Biasa.
0: Masih.
2: Kabut asap masih pekat.
0: Iya nih, tadi pekat sekali ya.
2: Di pernapasan kayaknya betul kata Mbak Susi.
0: Kenapa?
2: Mulai agak-agak apa ya? Tenggorokan sudah mulai pahit.
0: Oh iya.
2: Ya mungkin karena tiap hari dihirup.
0: Iya.
2: Ya, itulah.
0: Oke lah. Ya Dani langsung aja mau digoyang sama apa Mbah? Iya.
2: Masih ada Kasinta.
0: Masih lah.
2: Oh masih ya?
0: Iya.
2: Tersedia.
0: Ah?
2: Yang dari Rana Rani ya?
0: Ah itu tuh masih ada Kasinta dari Rana. Oke siap.
2: Kalau nggak ada ya yang orisinil.
0: Iya ada. Ada.
2: Pokoknya apa yang nggak ada.
0: Iya.
2: Oh zaman sekarang enak tinggal tidur. Semuanya saja selamat siang.
0: Iya sama-sama
2: Mbak Yu juga. Masing-masing.
0: Iya siap.
2: Karena takutnya ispa mulai melanda.
0: Oh bener nih.
2: Untuk penyiarnya juga itu.
0: Iya siap semoga
2: jangan
0: kita
2: sampai goyang dengan cuaca.
0: Oh goyang goyak atau goyang.
2: Maksudnya jangan sampai kenal. Kalau kenal suaranya enggak iya sih.
0: Insya Allah jangan dong Mbak Yu.
2: Suaranya biar tetap pergi.
0: Sama kayak Mbah Yo suaranya kan.
2: Iya. Mbah Yo masih datuin.
0: Aduh. Agar terima kasih. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Siapa lagi di belakangnya Mbah Yo?

0: Selamat gak manggis.
1: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Pak?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Ijal lo, apa kabarnya lo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Udah ngapain aja nih?
1: Yang jelas sudah makan, Pak.
0: Oh, sudah makan kan? Iya, iya, iya. Oke lah kalau gitu. Ya udah, mau digoyang sama apa?
1: Mau digoyang sama apa ya? Bertaruh rindu dah.
0: Bertaruh rindu?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat gak manggis.
1: Goyang lu, ya betul remote aja.
0: Hah? Kenapa tiba-tiba ini ada apa? Ada apa?
1: Yang kelima ya.
0: Hah?
1: Yang kelima ya. Yang kelima.
0: Mana? Yang kelima apa? Satu, dua, baru yang ketiga ini. Yang keempat, yang keempat.
1: Hampir gue.
0: Akhirnya, mantap mau diganti sama apa?
1: Wajah di balik kaca ada ya.
0: Wajah di balik kaca. Wajah iya. Siapa itu?
1: Wajah Mbak Yo ada tak?
0: Wajah Mbak Yo. Ya Allah, Mbak Yo dicariin Bang Tamrin nih.
1: Banyak petai ya Mbak Yo tuh.
0: Ah, banyak apa?
1: Petai. Ya.
0: Oh, aduh. Lagi-lagi dibilang iya. Banyak petai ya udah. Oke.
1: Okay. Iya.

0: Ini baru benar yang kelima. Apa lagunya lo Mas Ahmad? Gerimis melanda hati.
1: Gerimisnya melanda semua kota Jakarta.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, sehat lah Pak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ada nyelawat enggak kemarin tuh?
0: Siapa?
1: Di Tehok tuh Wawak Jumat tuh.
0: Hah?
1: Pak Jumat kan meninggal kemarin Tehok.
0: Di mana?
1: Tehok.
0: Di Tehok.
1: Iya. Bapak ada Bapak enggak dengar ya?
0: Yang di Tehok siapa?
1: Di Tehok kan Wak Jumat, Wak Paira. Ini Wak Jumat yang meninggal kan. Yang 40 hari kemarin itu kan
0: sih. Iya, iya, iya, iya. Mungkin ya aku enggak tahu sih Pak, nanti tanya sama Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dulu sama guys. Komen, telepon kita hari ini. Jadi tetap stay tune.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yes, segmen terakhir atau sesi terakhir kita buat nelfon di 24187, silakan saja. Sepertinya satu deh, satu penelpon aja ya. Iya, takut gak kejar nih zuhurnya. Halo, Smart Game Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, baik Bang Amar.
1: Alhamdulillah. Kabut asapnya banyak lagi.
0: Oh iya. Oke deh Bang Amar nih, mau yang langsung aja.
1: Lagunya Arjun.
0: Arjun?
1: Ya.
0: Arjun.
1: Gimana kau Arjun?
0: Iya, siap.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, itu dulu ya Suami Inggris. Terima kasih banyak sebelumnya untuk semuanya Suami Inggris dimanapun berada yang sudah bergabung di sini di Smart Game Manggis edisi kita hari ini Selasa 29 September 2026. Dan sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Tetap pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya Tata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut.

0: ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Arjun, mengapa kau Arjun?

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
4: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
6: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Radio Manggis,

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: 99.9 FM Radio Manggis, Heboh dan Dunia. Asik goyangnya.
1: Nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
1: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
1: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
1: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
7: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
8: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
10: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
11: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
12: Khusus hiburan suka-suka.
13: Suka dengan lagu ini.

0: Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM.
1: Jepang, Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya suka-suka edisi hari ini Selasa 29 September 2026.
1: Ya, kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Ya, kita berdua bakal temanin Sohib Manggis untuk kirim-kirim salam dan request lagu.
1: Betul, cara gampang banget Sohib Manggis, tinggal telepon aja di line telepon kita di 0741-24187. Atau Sohib Manggis juga bisa via WA di 0811-745-1500 atau juga bisa komen di Facebook kita di Manggis
0: Spasiful. Oke Sohib Manggis, dimanapun kalian berada, kita berdua menyapa. Salam hangat, salam sehat, salam bahagia untuk semua pendengar Radio Manggis ya.
1: Betul banget, semoga Sohib Manggis selalu dalam keadaan sehat tentunya dan tetap semangat walaupun sekarang balik lagi nih ya.
0: Iya,
1: kondisi kabutnya tebal lagi nih Mas Pri. BTW, kabar Mas Pri gimana, sehat?
0: Alhamdulillah Mas Pri sehat, alhamdulillah baik. Kamelia sendiri gimana nih kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat juga Mas Pri.
0: Walaupun di penghujung bulan tetap harus semangat.
1: Betul banget, apapun masalahnya kita harus tetap semangat.
0: Iya betul
1: apapun
0: banget.
1: Apapun kegiatannya tetap semangat ya kan?
0: Iya, apapun kerjaannya, baik itu kerjaannya betul. Yang banyak, yang sedikit, yang berat, yang ringan ya. Pokoknya kita nikmati aja dan dijalani aja. Insya Allah segala sesuatunya udah diatur oleh Sang Maha Pencipta.
1: Masya Allah.
0: Jadi Ustadz nih.
1: Tanya dong Pak Ustadz.
0: Apa tuh?
1: Gimana hukumnya? Gak jadi deh.
0: Halal.
1: Nanti ya. Dan Sohib Manggis, ini kayaknya belum diklik deh Mas Prena ya. Sohib Manggis tentunya buat kamu yang mau request lagu di siang hari, langsung aja deh di 24187. Halo,
0: Mas
1: Manggis.
2: Request kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
2: Bunda lagi makan.
0: Wow, enak tuh.
1: Makan ya, apa sih?
2: Pulang terapi.
0: Oh, terapi juga ya Bun ya?
2: Iya, terapi juga dong.
0: Terapi
2: lagi nantinya. Jadi selalu ya.
0: Iya Bunda.
2: Wah, kalian sehat berdua tuh?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sudah, kalau kantong biarin sakit-sakit
0: sendiri. Iya benar.
1: Iya betul. Ya udah, Bunda lagunya apa nih Bun?
2: Apa ya, tadi sudah ingat lagunya. Udahlah kalau gitu minta cempedak berbuah nangka.
0: Cempedak berbuah nangka.
1: Salamnya Bun.
2: Malam ya. Malamnya bersama Kamel dan Mas Pri, selamat siang, selamat aktivitas ya. Semangat ya dalam siarannya ya.
0: Siap Bunda.
2: Selamat alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Batkung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita Wahudin, Buat Ibu Pak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Bunda Rizka, terus ada Pak BTS, Abdullah, Mama Elo, Uniayang, Pak De Ahmad, Ajeng, Mas Yatno, Putra Pulau Kijang, Putra RPM, terus ada Mak Ijah, Armi Mudung, terus ada siapa lagi tadi ya ingat?
0: Ayo siapa lagi?
2: Dewo, terus Semar, Alisa Kalinata, Tengku Abiansa, Mas Pujo, pokoknya semuanya.
0: Oke siap Bunda.
1: Oke Bunda.
2: Semuanya ya Kamel dan Mas Pri.
0: Iya Bunda.
2: Lagu apa Kam?
0: Aman dong.
2: Oke, lagu ditunggu. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda Nadia ya Kamel ya. Dengan lagunya Cempedak Berbuah Nangka.
1: Iya.
0: Bener gak ya?
1: Kita denger ya.
0: Iya nanti
1: dan
0: kita denger.
1: Dan di belakang Bunda tentunya langsung di 24187 saya Manggis.
0: Halo Has Manggis, selamat siang.
3: Suka-suka yang kembali cantik-cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat baik.
1: Ini kenapa lesu ini Bunda?
3: Ya skala bawaan faktor U.
1: Lagi gerak badannya Bun.
0: Nah pokoknya Bunda harus banyak istirahat.
1: Betul.
0: Biar cepat pulih lagi.
1: Semoga cepat pulih ya Bunda ya.
3: Amin ya.
1: Ya udah, lagunya apa nih Bun?
3: Lagunya Racun Asmara ya.
0: Racun Asmara. Oke boleh.
3: Salamnya untuk semuanya.
1: Oke Bunda.
0: Iya Bunda.
3: Untuk yang ganteng sama yang cantik, sukses selalu.
0: Amin.
3: Baik ya.
0: Iya Bunda juga ya.
3: Pastinya
1: sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke bunda, dua bunda ya udah nelpon. Dan semoga bunda Ridho cepat pulih lagi.
1: Betul,
0: cepat sehat lagi.
1: Kayaknya agak kurang gitu ya kalau bunda tuh kurang
0: semangat,
1: kurang cetar gitu ya. Pokoknya cepat pulih deh ya bun ya.
0: Oke lanjut ya Kamel ya. Di belakang bunda Ridho yang mau request lagu buruan di 0741241287.
1: Halo Haswangis.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri Kamelia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ownernya TB Nusantara ini.
1: Gimana kabarnya Bang Ijal?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Pri Kamelia gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Ini gimana kondisi di Angso Duo pada siang hari ini Bang Ijal? Masih berkabut kah?
4: Kalau cuacanya nampaknya masih berkabut ini Mas Pri.
0: Kondisi pelanggannya gimana? Berkabut juga enggak?
4: Kalau pelanggannya ini bukan berkabut lagi, ini berdebu.
0: Berdebu ya. Pokoknya yang dagang harus sabar-sabar dulu. Apalagi di ujung bulan ini Bang Ijal ya.
1: Bentar lagi awal bulan ya.
4: Iya, nampaknya sekarang ini Mas Pri dak awal bulan, dak tengah bulan, dak akhir bulan. Yo, nampaknya dalam beberapa bulan ini memang nampaknya masa-masa sulit lah bagi pedagang ini.
1: Semangat pokoknya buat seluruh pedagang ya.
0: Iya, pokoknya biar pulih lagi, biar kayak dulu lagi ya pelanggannya Bang Ijal.
4: Ya, mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Tidaknya walaupun tidak sepenuhnya seperti dulu ya. Tidaknya jangan sampai seperti ini ya Mas.
0: Iya, pokoknya kita memohon terus ya sama yang di atas, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar.
4: Iya, amin. Iya, kalau kita tuh apapun hasilnya kita serahkan sama yang di atas, yang penting tiap hari kita
0: usaha.
4: Iya.
1: Oke, di Bang Ijal lagunya apa nih Bang Ijal?
4: Lagunya kalau ada apa? Gale habis tim dua utang ada.
1: Apa?
4: Gale habis tim dua utang.
0: Gale habis.
1: Kayaknya belum ada deh.
4: Belum ada.
0: Belum nih kayaknya.
4: Kawan jadi bencana.
0: Kawan
1: jadi bencana Mas Pri.
0: Kayaknya enggak ada juga nih.
4: Oh, belum ada. Coba dicatat Mas Pri dulu.
0: Boleh, bentar. Bentar nih Bang Ijal, kita catat. Yang pertama tadi apa nih? Gale
4: habis tumbuh utang.
0: Gale habis tumbuh utang.
4: Ya, artinya dagangan habis yang timbul utang.
0: Oh, gitu-gitu. Oke, nanti kita cariin.
1: Terus ada lagi tadi apa?
4: Yang kedua, kawan jadi dunsana.
0: Kawan jadi dunsana.
4: Jadi keluarga gitu.
0: Okay. Boleh, nanti kita cariin. Satu lagi nih Bang Ijal apa nih yang ada dulu?
4: Kalau apa tukang panciang satunya juga.
1: Tukang panciang. Oke. Okay. Iya. Untuk hari ini lagunya?
4: Kalau untuk hari ini apa ya?
0: Oh, kalau tukang panciang ada nih.
1: Oh, ada.
4: Ada ya?
0: Ada.
4: Ah, ya tukang panciang itu aja lah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Bang Ijal.
4: Buat Mas Pri, Kamelia, selamat siang, selamat aktivitas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ya, buatnya Bunda Ridho tadi ya, mudah-mudahan lekas pulih.
1: Ya.
4: Ada Bunda Nadia sama Mang Alimin, buatnya Kakak Butet, Mbak Andrea, Wasifa, Ermana juga ya.
0: Iya.
4: Jeng, Bude Sila, Bude Solia juga. Mbak Niram, Pero, Naila, Cinta Palima juga. Buatnya Amar, Mas Omran, Bang Omran juga. Buatnya papa mamanya Saida, Neng Meli juga, Ti Rusli, Fitra Pulkujang, Ing Abdullah juga, buatnya Saida, Neng Meli, Tamrin Rudi juga ya, buatnya Bang Amat, buatnya Bunda Haja Sumarno juga, buatnya Mbak Ayang, buatnya Mama Elo juga, pokoknya buat semua-semua yang lagi mantengin tadi manggil salam kompak aja dari Angso Duo.
0: Oke, siap Bang Ijal.
4: Iya, buat Mas Pri, Kamelia, selamat tugas. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagunya Tukang Panciang ya. Lagu Minang spesial nanti kita puterin untuk Bang Ijal. Betul. Dan buat yang lagi dagang nih ya, memang perkembangan zaman ini membuat banyak perubahan nih Kamelia.
1: Betul,
0: apalagi jualan online banyak segala macam. Ya pokoknya kalau rezeki mah gak akan ketukar.
1: Betul.
0: Kita pokoknya ikhtiar terus tadi kata Bang Ijal.
1: Dan Soy Manggis lanjut ya.
0: Lanjut, masih bisa.
1: Penelpon keempat di 24187.
0: Halo, Has Manggis, selamat siang.
5: Siang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang.
0: Masuk. Silakan. Boleh.
5: Oh, boleh ya.
0: Boleh dong. Mau minum apa?
5: Sudah pada makan ya?
0: Sudah. Alhamdulillah sudah. Mami gimana?
5: Pikir belum.
1: Udah Mami. Mami udah makan mie?
5: Udah dong.
1: Makan apa hari ini?
5: Tempe.
0: Wow, enak tuh.
1: Lupain tempenya.
5: Ya teri kacang.
0: Wah, itu mah enak. Menggugah ya, enak selera.
5: Enak kering bikinnya.
0: Enak banget itu menggugah selera nih.
1: Kesukaan Mas Bro banget.
5: Enak.
1: Ya udah deh nih, lagunya apa nih, Mami?
5: Lagunya. Bollywood.
0: Boleh.
5: Minta kan?
0: Belum.
5: Bollywood yang lagunya Terelie
0: boleh.
5: Ahaha.
0: Oke, salam-salamnya Mami.
5: Salam ya.
0: Boleh. Nah,
5: kamu sih enggak pernah salam-salam.
0: Nih, boleh
1: iya,
0: nih.
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Jadi ada Ijal ya sama Mbak Nadia ya.
0: Sama Bunda Rido.
5: Sama Bunda Rido, sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Buat Mama Rizka, Tasyawati.
0: Iya.
5: Terus buatnya Bunda Akhir apa kabar?
1: Semoga sehat.
5: Amin. Bunda Awal. Bunda itu belum apa-apa.
0: Siapa lagi tuh?
5: Terus buatnya Bunda Sumarno.
0: Iya.
5: Buatnya
0: Ini
5: Nelly Seida Gado-Gado ya. Terus buatnya Mbak Susi tadi sudah ya?
0: Udah.
5: Terus buatnya mama. Siapa itu? Yang di Bakung siapa?
0: Siapa?
5: Arman.
0: Mbak Arman.
5: Abangnya siapa ya? Arni. Mama Reja.
0: Iya.
5: Terus buatnya Wak Udin Yedno. Buatnya Udin. Wak Udin udah.
0: Udah.
5: Rudy.
0: Iya, Bang Rudy.
5: Udah gila.
0: Iya.
5: Naila. Terus buatnya itu yang di Sungai Lilin.
0: Mbak Ajeng.
5: Mbak Sumoli Solia.
0: Iya.
1: Solia.
5: Terus buatnya itu Pak suaminya Bu Nadia siapa ya?
0: Bang Alimin.
5: Terus buat Pak Ahmad Bakso, buatnya bapak yang ditangkit itu siapa ya? Pak Saprin. Saprin sama siapa ya?
0: Siapa jenengnya?
5: Kurang ngerti sih. Terus buatnya itu siapa ya? Yang rumahnya di Tempino.
0: Siapa tuh ya? Lupa.
5: Siapa gitu yang ada bayinya loh. Lupa, maklumlah.
0: Faktor U.
5: Udah kayak gitu ya.
0: Iya, muda banget, masih ABG.
5: Iya, muda kali jadi lupa. Terus buatnya Mbak Wiwin juga ya.
1: Iya.
5: Terus buatnya itu Pak Ramlan. Terus buatnya
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Mami.
5: Iya kan?
0: Enggak apa-apa.
5: Astagfirullahaladzim. Buat siapa namanya?
0: Ayo siapa?
1: Enggak usah diingat.
5: Kalau udah memang kayak gitu.
0: Buat Mas Pri dan Kamelia.
5: Amat. Bukan di Bulian loh.
0: Di Talang Banjar.
5: Terus buatnya bujang-bujang itu bujang apa ya?
0: Siapa tuh?
5: Yang rumahnya Pulau Kijang.
0: Ini putra Pulau Kijang.
5: Iya, kemana ya?
1: Gak
5: pernah masuk lagi
1: sih ya. Masuk yuk, sini.
0: Ayo sini buruan.
5: Bawa Kijangnya ke sini.
0: Iya benar.
5: Buat semuanya.
0: Oke.
5: Buat Tri. Sama Amel.
0: Iya.
5: Gondok. Makasih ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Oke.
0: Kak Butet ya, dengan lagunya Terelie, hobi banget dengan lagu Mami. Bollywood. Mami Butet.
1: Oke, di belakang Mami saya manggil satu penelpon lagi di 24187.
0: Halo Has Manggi, selamat siang.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini pendatang baru nih.
1: Siapa tuh?
6: Dari Bang Iing Simpul.
1: Bang Iing Simpul.
0: Salam kenal ya dari kita berdua. Ya Kamelia.
6: Ini namanya Mas Kris ya.
0: Mas Pri dan Kamelia. Ya,
1: salam kenal.
0: Iya Bang Iing, salam kenal juga.
1: Bang Iing nih kabarnya apa nih, sehat gak?
6: Dan walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau diputarin lagu apa nih Bang Iing?
6: Minta lagu satu atau dua be.
1: Satu atau dua. Dari siapa tuh Bang Iing?
6: Adela.
1: Adanya
0: dari Putik Sekar Langit.
6: Bebasin lah yang mana yang bagi.
0: Oke sih ya.
1: Oke
0: Bang Iin.
1: Simpul itu simpang pule.
0: Simpang pule benar.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya Manggis sudah ada 5 list lagu yang siap kita puterin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Manggis Jambi,
1: Barometer Musik Dangdut.

penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di

0: dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamutetes MariPro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
3: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
5: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
6: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
5: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
5: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
4: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: 96 FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
3: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

0: Sobat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustajab. Alamat saya Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenago, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penyakit yang pernah saya rasakan yaitu bulan puasa. Kita biasa kalau sudah makan buka puasa, terus menjelang sholat isya kita rame-rame ke masjid, sholat taraweh di masjid jamaah. Pas sholat taraweh berjamaah itu, sholat tarawehnya hampir selesai, tiba-tiba lutut saya nyeri, pergelangan kaki nyeri. Apa ini ya Allah? Saya sampai bingung, sampai terpikiran sambil sholat. Sholat hampir selesai pun masih terpikiran, ya Allah, apa ini penyakit saya ini? Saya kan tiap hari mendengarkan radio, terus saya berpikir, apakah ini obat yang harus saya minum? Jadi saya belilah Agarilus Drop satu botol. Jadi saya minumlah. Saya 3 kali minum, berarti kan cuma 30 tetes. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Alhamdulillah telah memberikan obatnya. Yang penyakit datang tiba-tiba ini, gak habis-habisnya saya mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya untuk para pendengar sekalian, pengalaman saya ini saya tularkan kepada para pendengar. Apabila ada saudara, family, kenalan, atau tetangga yang punya keluhan sama seperti saya harapkan minumlah Agarilus Series, yaitu Agarilus Drop obat tetes. Khasiatnya sangat luar biasa, saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah merasakan hasilnya. Saya sembuh dari penyakit yang tiba-tiba menyerang lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi itu. Makanya kita jangan ragu-ragu, memang Agarilus Series luar biasa. Agarilus Series memang luar biasa.
0: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Semua nama FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Masih bareng Mas Pri dan Kamelia di 17 menit beranjak dari pukul 3 sore.
0: Betul banget. Dan sama ini tentunya kita mau menyapa-nyapa buat kamu yang sedang monitor ya di siang hari ini.
1: Ya, ada Rita Sana, Neng Nelly, Uun Sauna, Bang Adarianto,
0: Ririn Azahra, Bunda Wati, Abah Waisel, Bunda Rizka.
1: Ada juga Bang Alimin, Bang Muhammad AB, Bang Agung SPDI, dan juga Mbak Mardia ya.
0: Ada Nina Rasidah juga tentunya, juga ada Budedin 16.
1: Iya, Pak D, Tewan Reno juga.
0: Terus pokoknya buat semuanya yang sedang monitor di sore hari ini ya.
1: Pokoknya selamat mendengarkan aja Radio Manggis Jambi di khas Manggisnya Kamelia ya.
0: Betul banget Mas Pri, dan tentunya kita juga mau baca-bacain komentar yang sudah masuk nih. Ada dari siapa aja ya, kita baca dulu.
1: Yang pertama ada dari Mbak Mardia hadir katanya.
0: Halo.
1: Dan juga nih lanjut ada dari Bunda Rizka dari kawasan Kampung Bugis, mau minta lagu Paci Are Are, lagunya udah kita putarin. Dan untuk kita berdua selamat sore dan terima kasih katanya.
0: Iya, lanjut ada Agung SPDI, mau minta lagunya Basayang Tapi Babagi. Salam buat Soek Manggis, salam kompak selalu Aceh dari Bang Agung SPDI.
1: Oke, lanjut nih Kamelia, ada juga dari Abah YSL Samplangan kawasan Gianyar Bali hadir. Pokoknya Abang ngucapin selamat tugas untuk kita berdua, salam sehat katanya, dan bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu.
0: Amin, amin. Ada Bang Alimin juga tentunya ya, mau pinjam lagunya Sembako Cinta. Salamnya untuk istri yang lagi rehat dan semua fans yang lagi monitor. Oke, lanjut.
1: Oke, lanjut ada juga nih dari tetangga kita dari kawasan Cempaka Putih, Bunda Wati, mau minta lagu Kak Abang Nian ya, lagunya udah kita puterin dan terima kasih, sama-sama Bunda.
0: Ada Ririn Azahra juga meminta lagunya Sendiri Saja. Salamnya pokoknya dari Mbak Ririn buat semua Sohib Manggis ya.
1: Oke, lanjut ada juga dari Putra Chandra mau request lagu Aku Takkan Bersuara dari Nyanyi Ke Ardila. Waduh, mohon maaf nih ya, khas Manggis ini kan segmennya kecuali lagu pop. Mungkin nanti bisa lagu yang lain aja nih untuk Bang Putra Chandra. Kemudian kirim-kirim salamnya dari Bang Putra Chandra untuk semua Sohib Manggis saja katanya. Dan untuk kita berdua semangat siarannya dan terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut dari Gilang Pratama juga mau minta lagunya Di Sini Di Batas Kota Ini dari Vita Alvia ya. Salamnya untuk semua Sohib Manggis dimanapun berada katanya. Oke, lanjut.
1: Oke, ada juga nih dari Bang Indra Saputra Pramana, request lagunya Luko Masih Mambakeh, lagunya udah kita puterin. Salamnya untuk semua fans Radio Manggis dimanapun berada, buat kita berdua selamat tugas dan tetap semangat dalam siarannya. Oke, lanjut.
0: Ada Rianto juga ya, nggak ketinggalan mau request lagu nih dari Sungai Gelam. Lagunya Repot Menyapa Fans dan Sohib Manggis, semoga sehat semua.
1: Oke, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut nih Kamelia. Ada darinya Neng Nelly mau request lagu Tapaci Dinan Sansai.
0: Iya.
1: Kemudian katanya buat semua fans yang lagi monitor, ucapannya salam sehat dan buat kita berdua salam kompak dan jangan berantem. Oke.
0: Dan saya bagi tentunya ya buat kamu nih yang mau request lagu juga, biar keputar semuanya tentunya yang belum kebagian lagu di selanjutnya.
1: Karena kurang lebih sekitar 40 menit lagi ya waktu kebersamaan kita ini Kamelia ya.
0: Langsung aja di 0741241287. Tapi kalau mari kita mau lanjut bacain komentar ya. Ada darinya Samsiah nih, mau ikutan dengar lagu katanya. Lagunya Banyu Langit. Iya, udah diputar belum Mas Bro?
1: Lagi on the way.
0: Oke, siap. Pokoknya buat kita berdua kata set selalu. Amin.
1: Lanjut juga nih darinya Caca mau request lagu Hanya Rindu. Kirim salamnya untuk semua Sohib Manggis dan buat kita berdua semangat siarannya dan terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Lanjut darinya Yudhistira di seberang Tanjung Johor Pelayan kota Jambi, request lagu Masih Adakah Cinta. Salamnya untuk semua fans Manggis dimanapun berada, buat kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, malah rezeki serta semangat dalam siaran. Oke, terima kasih.
1: Oke, di sore hari ini di pukul 15 lewat 21 menit, kita berdua mau nyapa-nyapa juga nih buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Pokoknya ucapan kita selamat sore. Dan tadi juga sama-sama kita sudah mendengarkan lantunan kumandang azan asar ya untuk wilayah
0: kota Jambi dan sekitarnya ya.
1: Dan kita ngucapin selamat melaksanakan sholat asar bagi yang menjalankan.
0: Dan saya magis tentunya ya, kita mau putarin lagu aja kali ya. Untuk lagu-lagu yang belum kita putar, lagunya apa nih, mau kita putar dulu nih Mas Bro?
1: ada nanti banyak lagu yang udah standby. Iya. Pokoknya stay tune terus.
0: Tetap stay tune di Frekuensi Solo. Maaf ya, baru musik dangdut.
1: Sejam di raya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Re, nih, kopi buat kamu.
6: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak. Wah, dada juga rasanya panas banget nih.
5: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
6: Wah, iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmart. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung meredakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
6: Wah, enak dan adem banget perut, rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmart dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
7: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmart di apotek, toko obat terdekat, atau retail store kesayanganmu. Madu Zesmart, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
8: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-13.
9: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
10: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
9: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
10: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
9: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
10: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
9: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Ah, lu dasar kutu buku.

0: Oke, 96 FM Radio Magis Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Masih bareng kita berdua tentunya Soy Manggis di pukul 15.56 waktu Indonesia Barat ya.
0: Dan kita mau ngucapin terima kasih banget buat semua Soy Manggis yang udah dengerin Radio Manggis. Dan pokoknya jangan lupa dengerin khas Manggis ya dari Senin sampai Kamis dari jam 1
1: sampai dengan jam 4 sore. Oke, Soy Manggis selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: Radio Manggis.
3: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes

0: dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Melerito. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Buktinya, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
9: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Jadi Jale hadir menemani kanti-kanti di sore hari ko dari

0: masyarakat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft gel kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarinus Drop. Agarinus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak panggagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarinus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarinus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: Sehat, bisa menggawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Wong jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Ini telah ada agar lu sekolah. Agar lu sekolah bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen.

0: 7401367.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker.

cara sewa, karena program dia mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain program dia.

sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda

sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-7377. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi.

0: bawah Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Dangdut Plus Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dunia.
2: Asik goyang.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Buktinya tak, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra

asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi.

serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

0: sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Apa rebudal megawe sih, Bu?
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Tak usah rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Kuman jantungi Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740

0: Mangrove merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak kripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Warga Perawat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai kurang, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi

Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya.

persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Ya, pengobatan tradisional India ini

satu solusi. Jamu tetes Mario. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti mencuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Mario.

Lemari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sedati serta di Radio Manggis.

0: Si produk dari pemesanan bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak trifang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak panggagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi.

0: Cian kesehatan yang mengandung ekstrak penyakit atau tegetes erekta. Kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Apa budal megawe sih, Bu?
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne sehat, bisa megawe mana.
2: Iya, Bu Ne. Pak Musi rutin menjaga lulus sekolahnya, Bu Ne. Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak

kencing rapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan agar rilis kualen di apotek-apotek, toko atau